Kongenge ai nyama nyapa, nyariar nyonyora nyanyeko, nyampinya tanyonga nyinga nyangara nyaupa nyanyo keskueko, ai nyorroñe ke nyonyoko, nyahunya to nyangoñon, soda grandes rompe pecho, y lo de atrás chiquitón.